101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, teman Pre2, selamat pagi. Balik lagi bareng aku di Pre2 FM, teman Pre2 dengan kamu di pagi. Kayak biasa teman Pre2, pagi ini aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu keren pastinya dan juga informasi menarik. Jadi pagi ini teman Pre2, nantikan kamu tetap saya terus di Pre2 FM. Come on.

101.3 FM tempat terbaik kamu teman pria 2. Masih berang aku teman pria 2 penyakit jantung itu bisa berawal dari kuku teman pria 2. Gimana tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya teman pria 2 yang pertama, ujung kuku membulat dan kuku kita melengkung ya teman pria 2. Jadi kondisi ini tuh biasa terjadi akibat kadar oksigen dalam darah itu jadi rendah dalam waktu yang lama. Coklat nih ditemukan pada beberapa penyakit jantung bawaan kayak jantung kronis gitu ya. Nah kemudian juga infeksi pada katup jantung, tapi kondisi itu juga disebabkan oleh penyakit paru-paru. Ciri-cirinya berawal dari kuku gitu ya. Terus yang kedua, muncul garis merah atau coklat di bawah kuku teman periode. Coba deh kamu periksa kuku kamu dari sekarang. Nah jadi teman periode, pada sebagian kasus kondisi ini tuh sama kayak endokarditis, nah atau infeksi pada lapisan atau katup jantung. Nah kemudian kuku tampak kebiruan. Nah kalau nggak kukunya itu kelihatan kayak biru gitu teman periode. Nah jadi teman periode, sianosis dapat terjadi pada penderita penyakit jantung bawaan kayak misalkan gagal jantung ataupun gangguan sirkulasi darah. Nah kalau kuku kamu berubah biru disertai sama sesak napas, terus kayak aduh tuh nyeri banget tuh di dada gitu ya teman pria 2, nyesek banget lah gitu pokoknya. Atau juga bibir kita juga ikut membiru teman pria 2. Nah segera cari pertolongan medis karena kondisi itu bisa jadi keadaannya udah darurat ya. Terus sebagian besar kuku kita berwarna putih, nah cuma sebagiannya doang nih. Nah jadi teman pria 2, kemudian muncul garis melintang pada kuku. Terus yang terakhir, dasar kuku kita tuh kayak pucet gitu warnanya. Namun teman pria 2, kok namin sih setipe itu ya pagi ini. Aduh, kelihatan banget belum sarapan pagi ya. Ini teman pria 2, kuku pucet itu juga sering disebabkan oleh anemia atau kekurangan nutrisi. Jadi dokter tuh biasanya tuh bakal melakukan pemeriksaan tambahan untuk mastiin penyebabnya itu apa gitu. Nah, kapan harus ke dokter teman pria 2? Perubahan pada kuku tuh bukan cara untuk mendiagnosis juga ya penyakit jantung. Banyak kok kondisi lain kayak misalkan penyakit paru-paru, mudah lelah teman pria 2, terus kayak jantung berdebar, pusing atau juga pingsan teman pria 2 ya. Jadi harus kita juga harus, karena biasanya teman pria 2 tubuh itu udah kasih notice ke diri kita gitu. Kayaknya kamu lagi enggak baik-baik aja nih gitu. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kayaknya harus wajib apa ya, pola hidup sehat sih teman pria 2 ya, kayak paling kecil adalah jangan lupa

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Ford Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman pre 2. Aduh, pagi-pagi udah dikasih lagu-lagu sedih ya, teman pre 2. Jangan sampai kamu jadi seperti ini ya, teman pre 2. Kalau kamu pelakunya, please deh ya. Kalau emang gak sayang-sayang banget, gak usah deketin. Bener gak sih? Kayak, kok malah jadi pelarian sih? Gak suka banget deh sama konsep percintaan yang seperti itu. Jadi buat kamu-kamu, teman pre 2, please. Kalau emang gak suka, bilang ya jangan seakan-akan kamu ngasih harapan gitu, apalagi buat orang tuh cuma jadi tempat pelarian kamu doang gitu ya, teman pre 2. Karena kadang kita nggak tahu kan tempat kenyamanan orang itu seperti apa gitu, apalagi kalau orangnya memang gampang untuk jatuh cinta gitu ya, ketemu sama orang yang suka ngeghosting parah banget sih ya. Teman pre 2 ini masih vibes Pildun ya, teman pre 2. Aduh, semalam tuh greget banget, meskipun aku gak suka bola, tapi bukan gak suka bola. Iya, termasuk sih kayaknya, tapi gak terlalu ini ya, ngerti sama namanya bola deh gitu, yang pemainnya seperti apa, yang tipsnya tuh kayak gimana tuh, kok gak terlalu paham. Tapi emang tuh semalam tuh agak greget ketika, kalau gak salah ya, itu ada Mesir sama Argentina. Bener gak sih? Maaf ya kalau aku salah. Nah, by the way, teman pre 2 bola, dunia ini tengah berpesta bola saat ini. Masing-masing kelas itu boleh jadi tengah rame banget nih sama pertandingan Piala Dunia 2026. Tapi, tau gak sih teman pre 2, ada loh beberapa studi yang justru menemukan dampak negatif nonton pertandingan bola di televisi. Gitu ya. Jadi teman pre 2 penonton pertandingan olahraga melalui televisi ini berdampak negatif banget sama kesehatan kardiovaskular, teman pre 2.

Baiklah pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Gunung Sitoli. Dan pendengar, kita berada di paket acara Halo RRI di pagi hari ini. Untuk yang mau bergabung silakan nomor 08112520 9662. Silakan ya pendengar ya, Anda bisa bersama kami di pagi hari ini. Silakan Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, apakah itu tentang pelayanan publik, infrastruktur, ataupun pendengar yang mungkin ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Silakan ya, kami nantikan Anda di nomor 08112520962.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu pengaruh.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

0: berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Diam, tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran, sementara di dalam hati ada perang yang berkecamuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk.

orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu. I remember you wanted.

Peringat Pro 1 RRI di Gunung Citoli dimanapun Anda berada, dan masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 bersama Putri hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya peningkat ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya peningkat tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan bersama lagu Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami. Untuk Anda pendengar, jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan promo harga spesial produk baru di Alfa Midi. Kini hadir So Good Friends Sauce Kiss Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sauce Sage Hot Truffle 58 gram dengan promo spesial beli 2 gratis 1. Jadi yuk buru-buru dong ke Alfa Midi karena banyak promo-promo yang bisa didapatkan. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu. Sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah, atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

Pendengar, 6 langkah cerdas menghadapi orang emosian. Yang pertama, diam dan dengarkan. Biarkan ia melepaskan emosinya. Yang kedua, jangan buru-buru menasihatinya. Yang ketiga, amati dia tipe pemarah yang butuh sendiri atau ditemani. Yang keempat, jika sudah tenang, bicarakan, tanyakan pemicunya dan apa yang bisa dia lakukan. Yang kelima, alihkan perhatiannya dengan topik lain. Dan yang keenam, wajib di lain hari komunikasikan rasa tidak nyamanmu untuk evaluasi.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar Prosat RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar kita akan ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di 96,2 MHz Pro 1. This

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dan gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa nasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now with
3: David Nascimento. Sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim, menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. Ini sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono

0: beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan super vulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74.000 tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan, dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir, dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda 5 fakta permainan batu gunting kertas? Ternyata tidak sesimpel kelihatannya. Pendengar, siapa yang tidak tahu permainan sweet batu gunting kertas? Itulah nama dari permainan tradisional di mana permainan harus membuat pola batu gunting atau kertas dengan memakai tangannya. Permainan ini amat populer sebagai pengisi waktu luang karena peraturannya mudah dipahami dan tidak menyita banyak waktu maupun tenaga. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik mengenai permainan batu gunting kertas yang jarang sekali diketahui oleh orang banyak. Pertama, permainan batu gunting kertas sudah berusia ribuan tahun. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang sama sekali tidak menggunakan alat. Sebagai akibatnya, permainan ini bisa dimainkan dimanapun, siapapun, tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Lantas, sebenarnya sejak kapan sih manusia mulai mengenal permainan ini? Di negara manakah permainan batu gunting kertas ini pertama kali dimainkan sebelum kemudian bisa menjadi permainan yang dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia seperti sekarang ini, Indonesia? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, permainan batu gunting kertas ternyata sudah loh berusia setidaknya ribuan tahun. Permainan dengan konsep serupa sudah dikenal di Cina pada masa dinasti Han, dinasti yang bertahta dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Lambat laun, permainan tersebut kemudian menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura tersebut, permainan ini dikenal dengan nama Jankenpon. Kedua, sweet batu gunting kertas ada turnamennya sendiri loh. Pada tahun 1995, di saat penggunaan internet masih belum seluas saat ini, Dong dan Gary Walker mendapatkan ide untuk menciptakan situs internet sendiri. Namun mereka pada waktu itu masih bingung, situs tersebut sebaiknya diisi dengan apa ya? Nah, setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk membuat situs mengenai batu gunting kertas. Kebetulan, dua saudara tersebut memang memiliki kegemaran bermain batu gunting kertas sambil melontarkan ejekan satu sama lain. Ketiga, permainan batu gunting kertas terdiri dari beberapa versi loh, seperti negara-negara lain. Penduduk Korea juga mengenal permainan yang satu ini. Namun, selain permainan batu gunting kertas, dengan peraturan seperti yang selama ini kita ketahui, masyarakat Korea juga mengenai versi alternatif dari permainan ini. Versi alternatif yang dimaksud di sini adalah permainan bernama Mukji Papa. Dalam permainan versi ini, kedua permainan sama-sama melayangkan sweet seperti biasa. Keempat, ada komputer yang jago melakukan batu gunting kertas. Nah, semakin majunya teknologi saat ini pendengar, komputer menyebabkan semakin banyak permainan yang memiliki versi kecerdasan buatannya masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang ingin bermain catur namun tidak ada orang yang bisa diajak bermain, orang tersebut tetap bisa bermain catur dengan cara bermain melawan komputer. Nah, selain catur, permainan batu gunting kertas juga sekarang juga memiliki versi komputernya sendiri. Kelima, si Pansa juga bisa loh melakukan batu gunting kertas. Oh, masa iya sih? Iya, makin menarik aja ya.

Cara menjaga postur tubuh tetap tegak sepanjang usia. Yang pertama, peregangan. Kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan duduk membungkuk di depan komputer. Peregangan dan meningkatkan jangkauan gerak adalah merupakan hal yang penting. Untuk menjaga tubuh tetap lentur, cobalah untuk bangun selama beberapa menit setiap setengah jam dan melakukan peregangan berjalan atau hanya sekedar berdiri. Kedua, melakukan latihan ringan. Cobalah latihan ini setiap pagi dan malam. Berbaring di lantai dan melakukan relaksasi dengan meletakkan kedua tangan seolah-olah melingkari kepala selama 2 atau 3 menit. Untuk latihan tambahan, letakkan gulungan handuk di lantai, yaitu tepat di bawah tulang belakang. Kemudian lakukan peregangan, tetapi lakukan peregangan ini secara perlahan-lahan dan berhentilah jika merasa tidak nyaman atau sakit. Ketiga, duduk lurus. Bila harus bekerja dengan duduk di kursi, duduklah dengan baik. Dengan postur tubuh tegak dan lurus merupakan kebiasaan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan diri, disiplin latihan yang berfokus pada kesadaran tubuh seperti pilates dan yoga dapat membantu tubuh untuk tetap duduk lurus. Keempat, memperkuat otot. Pilates dan yoga adalah cara yang bagus untuk membangun kekuatan otot, otot-otot perut, dan daerah panggul. Otot-otot ini membentuk dasar dari postur yang baik dan otot kuat dapat memiliki manfaat lainnya. Kelima, lakukan yoga. Selain membantu untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan kekuatan otot, menurut Dr. Bin, yoga juga merupakan cara terbaik untuk membangun dan mempertahankan fleksibilitas dan memperkuat otot-otot seluruh tubuh.

Cara menjaga postur tubuh tetap tegak sepanjang usia. Yang pertama, perkuat tulang belakang. Setelah menopause, otot-otot sekitar tulang belakang perempuan mungkin lebih melemah, lebih parah dibandingkan dengan laki-laki. Latihan khusus untuk otot ekstensor punggung, fleksor leher, otot-otot panggul, dan otot samping merupakan latihan yang penting. Kedua, angkat beban. Vertebral compression fractures dapat mengurangi tinggi badan dan merupakan ciri dari usia tua. Hal tersebut disebabkan oleh penyakit osteoporosis yang mengakibatkan menipisnya tulang. Ketiga, vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang dan juga dapat membantu menjaga otot. Cobalah untuk mendapatkan vitamin D dari makanan yang sehat. Keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentunya kita semua tahu bahwa kalsium baik untuk tulang. Disarankan bahwa wanita usia 19 hingga 50 tahun mendapatkan 1000 mg kalsium sehari-hari. Untuk wanita lansia mendapatkan 1200 mg, tetapi asupan kalsium yang terbaik adalah dari makanan dibandingkan dengan suplemen. Kelima, pertimbangkan untuk melakukan cek kesehatan. Dokter dapat memberitahu Anda apakah perlu melakukan pemeriksaan kepadatan mineral tulang untuk mendeteksi osteopenia atau osteoporosis. Meskipun Seguin mengatakan bahwa kegiatan seperti pelatihan resistensi progresif pada beberapa kasus dapat menghentikan proses pengkeroposan tulang, namun obat-obatan juga dapat membantu.

Tahukah Anda 6 fakta unik kambing gunung? Yang pertama, bukan jenis kambing. Kambing gunung tidak satu genus dengan kambing. Hewan ini masuk ke dalam keluarga Bovidae dan berkerabat dengan kijang, rusa, serta sapi. Hanya saja penampakannya terlihat seperti kambing. Kedua, hanya bisa dilihat dari ketinggian. Karena hidup di daratan tinggi hingga 13.000 kaki, menyebabkan kambing ini hanya bisa dilihat dari ketinggian. Tingginya lokasi kambing gunung dimaksudkan melindungi hewan ini dari pemangsanya. Ketiga, memiliki sisi agresif. Kambing gunung betina cenderung agresif saat melindungi wilayah dan makanannya. Ketika musim kawin, pejantannya akan berkelahi dengan betinanya. Bahkan hewan ini bisa memusuhi manusia. Tanduknya yang tajam dapat digunakan sebagai senjata dalam mempertahankan diri. Keempat, tanduknya menunjukkan usia. Umur kambing gunung dapat diketahui dengan melihat tanduknya ketika hewan ini telah berumur lebih dari 2 tahun. Caranya yaitu menghitung lingkaran atau cincin yang ada pada tanduk mereka. Satu lingkaran artinya 1 tahun. Kelima, memiliki 2 lapis bulu. Kambing gunung memiliki 2 lapis bulu yang menjaganya agar tetap hangat. Bulu lapisan dalam lebih lembut dan berfungsi menyekat kehangatan tubuh. Sementara itu, bulu lapis luar lebih tebal dan panjang. Fungsinya sendiri adalah melindungi tubuh dari terpaan angin, hujan, dan salju. Ketika musim semi, bulu lapis luar dari kambing gunung akan rontok. Nantinya, rontokan bulu itu akan terlihat di banyak semak-semak dan pohon. Keenam, ahli panjat tebing. Tapak kaki kambing gunung memiliki alas yang elastis seperti karet yang akan menghisap apalagi tertekan oleh beban. Jari kaki mereka juga menyebar ketika menapak, sehingga membuat hewan ini dapat mencengkram kuat pada permukaan terjal. Mereka bisa loncat dari satu tebing ke tebing yang lainnya, bahkan bergelantungan di pinggir tebing dan menarik tubuh hanya dengan 2 kaki depannya.

0: pendengar Pro Satria di Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, masih bersama kami di sini. Berikut rangkaian lagu-lagu daerah Nias masih hadir untuk Anda karena pukul 12 ya seharusnya program acara Hadir Duri kami hadirkan. Karena sesuatu dan lain hal pendengar, kami mohon maaf untuk kali ini tidak dapat kami hadirkan. Namun kami gantikan dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani suasana siang hari ini di ruang dengar Anda.
1: Sebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukup. Anda.

0: 사부를 내는 게 아니야.
1: Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya dari peraturan hukum yang tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang bahkan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nias juga demikian. Terdapat upacara hukum adat yang disebut Vondrake. Pada upacara Vondrake ditetapkan skala timbangan atau volume takaran. Ada tiga jenis alat ukur, yaitu pertama alat untuk menetapkan beras atau padi yang harus dibayarkan. Alat tersebut dinamakan lauru. Kedua yaitu valiera, yaitu alat untuk menimbang emas, dan yang terakhir adalah afore, yang digunakan untuk mengukur besarnya babi sebagai tebusan dari si pelanggan.

Moere adalah kesenian suku Nias yang digunakan sebagai media untuk menolak bala, menyembuhkan penyakit, menyembah arwah leluhur atau hal yang berkaitan dengan mistik lainnya. Biasanya Moere dimainkan dalam bentuk nyanyian sedih dengan iringan alat musik fonrahi dan tutul. Pembawa nyanyian disebut Ere, yaitu seorang pawang, imam atau dukun. Moere adalah pemujaan kepada dewa dan sebagai alat komunikasi kepada arwah para leluhur yang berdiam diri pada pohon-pohon besar. Alat musik yang dipakai berfungsi sebagai mantra.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Setiap daerah tentu akan mempunyai ciri khas tersendiri baik dari segi makanan, bahasa, alat musik, dan juga senjata tradisional. Jika berbicara tentang senjata, maka tidak terlepas pula dari pelindung atau perisainya. Perisai tradisional dari Nias adalah banuse, terbuat dari kayu berbentuk seperti daun pisang dan dipegang di tangan kiri, berfungsi untuk membelokkan serangan musuh atau menangkisnya. Permukaan banuse diukir dengan pola rusuk kandang dari atas ke bawah. Ada simbol bulat di tengahnya, dan pegangan perisai

101 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap terhibur pendengar di hari ini ya. Sukses terus untuk Anda dalam menggapai cita-cita, menggapai hal yang terbaik di hari ini. Semoga dipermudah apapun yang kita laksanakan, semoga apapun yang Anda rencanakan akan terwujud seperti apa yang Anda inginkan pendengar. Tetaplah di sini bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

menyusuri gua merupakan salah satu kegiatan wisata yang sangat menyenangkan, terutama bila gua yang ditelusuri tersebut adalah salah satu gua tertua di Indonesia. Nias juga memiliki salah satu situs mesolitik yang cukup terkenal, yaitu Gua Tegintrawa, berjarak sekitar 5 km dari jantung kota Gunung Sitoli. Lokasinya berada di desa Lelebuen Uniko Otan, kecamatan Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Keunikan Gua Tegintrawa ini terletak pada deretan gua yang berjumlah 5 buah yang memiliki 4 mulut gua, memanjang dari arah selatan ke utara yang menghadap timur dan tenggara, serta memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tegintrawa terbentuk dari batuan statistik alami, sehingga dinding goa ini sangatlah kokoh.

hanya memiliki laut serta ombak yang menggulung, tetapi juga menyimpan banyak sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa kita ketahui dari batu megalit yang ada di beberapa desa di Nias. Salah satu batu megalit yang cukup terkenal di Nias adalah Gowin Hilare. Batu gunung yang memiliki ukuran yang cukup besar dipahat menjadi bundar menyerupai daun jamur yang sedang mekar. Di atas batu ini, istri bangsawan menari sebelum menyuguhkan sirih kepada para tamu saat acara obasa atau pesta besar. Lokasi banyak ditemukannya Gowin Hilare adalah di desa Hilisaete, kecamatan Sidua Eri, Nias Selatan. Karena saat ini batu gunung dengan ukuran yang besar sulit untuk didapatkan, maka meja bundar untuk penari wanita dibuat dari bahan kayu dan papan. Dipahat hingga menyerupai Gowin Hilare.

Musik sudah sangat melekat dalam jiwa masyarakat Nias. Sejak dahulu, kecintaan terhadap musik dibuktikan dengan membuat berbagai alat musik yang sederhana tapi mampu memproduksi suara yang indah. Alat musik ini bukan hanya dipergunakan untuk menghibur diri, tetapi sebagai pelengkap saat diadakan pesta, baik pernikahan maupun pesta adat lainnya. Salah satu alat musik tradisional yang sangat unik dari Nias adalah tutuhao. Dikatakan unik karena dari sebatang bambu namun bisa menghasilkan tiga suara yang berbeda, yaitu aramba atau gong, faritia atau canang, dan gendra atau gendang. Suara aramba dihasilkan dari sisi atas bambu yang telah dilubangi, sementara suara faritia dan gendra dihasilkan dari senar yang terbuat dari sayatan kulit bambu. Namun sayang, alat musik ini sudah sangat jarang dipergunakan oleh masyarakat nih.

pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan pendengar tentunya masih dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias di siang ini hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kita akan mengikuti lintas Megatol ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: irugi eda le mano oli fundraga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya ia ba fa gele pesadan yang keluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 PK Health. Dan berikut pendengar, kita akan ikuti lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Medan.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Dinas Pendidikan Sumut menampilkan pameran karya siswa dan seminar pendidikan di Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli. Dan mendengar inilah lintas Megatol selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Riki Subandi. Informasi pertama pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka stan di Pekan Raya Sumatera Utara tahun 2026 dengan menampilkan pameran karya siswa, seminar pendidikan, dan pertunjukan seni. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Jadi di sini kita menunjukkan hasil karya dari anak-anak peserta ini.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Distrik Sumut, membuka stan di Pekan Raya Sumatera Utara PRSU tahun 2026 yang menampilkan berbagai hasil karya peserta didik dari jenjang sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB di Sumatera Utara. Penanggung jawab stan Distrik Sumut, Herbert F. Simanjuntak, mengatakan, selain pameran karya, pengunjung juga dapat melihat area kreativitas yang memperagakan proses pembuatan hasil karya secara langsung, termasuk area kafe yang dikelola siswa jurusan Tata Boga SMK. Pada PRSU tahun 2026, stan Distrik Sumut menambahkan beberapa booth agar semakin banyak karya siswa yang dipamerkan, serta melibatkan sekolah swasta dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Herbert menyebut, selama penyelenggaraan PRSU 2026, stan Distrik Sumut juga menggelar berbagai kegiatan setiap hari, mulai dari pengembangan kreativitas siswa, seminar, hingga pertunjukan seni.
3: Jadi di sini kita menunjukkan hasil karya dari anak-anak peserta didik. Dan selain itu juga kita ada namanya area kreatif kertas. Di sini adalah area untuk menentukan cara langsung pembuatan hasil karya. Itu juga ada di bagian pantry kita, ada namanya workshop di distrik. Itu juga dibawa oleh anak-anak yang jurusan Tata Boga SMK.
5: Tujuan kegiatan kita di sini adalah untuk menggali kreativitas para siswa-siswa SMK. Kita juga ada buat seminar untuk membuka pengetahuan, menambah pengetahuan anak-anak SMK, SMA, SLB. Juga kita ada membuat kreativitas seni. Yang ditampilkan adalah musik dan tari yang diprakarsai oleh anak-anak SMK dan SMA juga. Kita fasilitasi semua kreativitas dari pelajar-pelajar kita.
4: Sementara, guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Percut Seituan yang turut berpartisipasi, Indra Gunawan, mengatakan, SMK Negeri 1 Percut Seituan menampilkan jasa 3D printing yang akan menghasilkan hasil cetak berbahan plastik PLA seperti name tag dan gantungan kunci. Booth SMK Negeri 1 Percut Seituan menerima pesanan langsung dari pengunjung dengan sistem pre-order.
6: Produk yang kami pamerkan, jasa 3D printing, material yang kami gunakan, berbahan plastik atau PLA, produk-produk yang sudah lumayan terjual di sini, hentai kapannya itu, sekaligus namanya yang timbul, itu dibuat menggunakan mesin kita. Magnetnya ditempel di emis kewirausahaan kita menggunakan mesin 3D printing ini yang bisa kita jual belikan. Saat ini saya sudah mencetak ada 20 lebih dimulai dari acara kemarin. Kalau untuk saat ini kebetulan jadwal antrian udah penuh, jadi kalau untuk orang mau cetak instan hari ini siap itu nggak bisa, karena masuk waiting list gitulah, kayak pre-ordernya gitu. Karena ya syukur alhamdulillah produk kami juga udah banyak terjual dalam waktu yang singkat lah kita bilang.
4: Lebih lanjut, Indra berharap keikutsertaan SMK Negeri 1 Percut Seituan selama PRSU 2026 dapat memperkenalkan kualitas hasil karya kewirausahaan, kemampuan siswa, fasilitas yang dimiliki, serta dapat menjadi wadah untuk saling mengenal hasil karya antar sekolah sekaligus bertukar pengalaman dalam bidang kewirausahaan. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Idarah Mite Lombanua.
7: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi Minyak Kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
8: Informasi terbaru yang kami dapat dari kota pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua stoknya kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
7: Itu karena apa, Pak?
8: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan lebih lanjut.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
9: Semua pada bersyukur ya. Kita juga sangat berterima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian Indonesia. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
7: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Idarah Mitalambanua melaporkan.
1: Respon call center 110, personel Polres Tapanuli Tengah berhasil mencegah keributan antar warga di Kecamatan Pandan. Berikut laporan James Franciscus.
10: Respon cepat layanan call center 110 Polres Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan masyarakat mengenai keributan antar warga di Gang Sukajadi, Kecamatan Pandan pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Personel piket fungsi bersama piket pamapta langsung menuju lokasi. Kasih Humas Polres Tapteng itu Anto Patarlimu menjelaskan, melalui pendekatan persuasif dan mediasi, situasi berhasil dikendalikan hingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di kantor kelurahan.
11: Guna mencegah terjadinya benturan fisik maupun potensi tindak pidana, personel kami mengambil tindakan persuasif dengan melakukan mediasi awal terhadap kedua belah pihak. Dari hasil koordinasi dan mediasi di lapangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada pagi harinya di kantor lurah Sibuluan Nauli.
10: Dijelaskan, Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan kejadian darurat maupun gangguan kaptipmas yang membutuhkan penanganan cepat. James melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Nias Selatan, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pengembosan kendaraan yang parkir sembarangan dan menyalahi aturan. Berikut laporan Ilham Daulay.
12: Kita lihat tadi itu kendaraan yang kempeskan karena itu kan daerah larangan.
13: Sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di daerah Kota Medan telah digembosin bannya oleh pihak petugas. Hal ini dikarenakan kendaraan tersebut telah parkir sembarangan dan memarkirkan kendaraan di tempat yang telah menyalahi aturan. Kabid Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan atau PPNK Dinas Perhubungan Kota Medan Rikat Medi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan sejumlah kendaraan yang digembosin karena parkir di daerah larangan. Pihaknya dari Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan tindakan sesuai tugas berdasarkan Perwal nomor 70 tahun 2017 tentang tata cara pemindahan, penderekan, penguncian, serta penggembosan atau pengempesan roda kendaraan.
12: Ya, ada juga kita lihat tadi itu kendaraan ya kempeskan karena itu kan daerah larangan. Ada daerah apa yang dilanggar itu kan ada rambu-rambu larangan. Bunda Tamrin, Pentamrin itu kan ada rambu. Terus, ya, ada juga kita lihat tadi itu kendaraan ya parkir di trotoar. Yang mana trotoar itu adalah untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir. Bagi murni teguh itu ya rambu larangan itu sama di persimpangan dan tikungan itu. Jadi memang kita rutin melakukan pengawasan kan sesuai dengan tupoksi kita tertipan lalu lintas.
13: Ia menerangkan tidak bolehnya parkir bagi masyarakat di antaranya di bawah rambu larangan, parkir berlapis di persimpangan jalan, trotoar, jembatan serta di tempat parkir lainnya yang melanggar aturan rambu lalu lintas. Pihaknya terus rutin melakukan pengawasan di wilayah kerja demi menegakkan peraturan.
12: Sudah bertahun ini ya, peraturan Wali Kota Medan nomor 70 tahun 2017 tentang tata cara pemindahan, penderekan, penguncian dan penggembosan, pengempesan roda kendaraan. Jadi di situ di perwal itu dijelaskan ya, parkir tidak sesuai dengan rambu lalu lintas.
13: Ia menambahkan bahwa tindakan pengempesan kendaraan sudah lama dilakukan mereka. Ia juga meminta masyarakat Kota Medan untuk dapat memarkirkan kendaraan dengan tertib dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ia juga menilai sejauh ini masih banyak masyarakat yang parkir di tempat dilarang, termasuk di atas trotoar. Tindakan pengempesan ban ini juga disebutkannya sebagai edukasi bagi masyarakat. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
1: Perhatian Mendikdasmen sangat tinggi, selain revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, juga dapat internet Starlink. Berikut laporan Munieli Harefa.
14: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitoluori, Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitoluori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, satu ruang administrasi serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
15: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan satu ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri ditandai dengan penandatanganan prasasti.
14: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk satu unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitoluori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitoluori, menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
16: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
14: Menurutnya revitalisasi SMP Negeri 1 Sitoluori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengakhiri masa tugas di Kepulauan Nias, pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan Lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam banyak hal. Berikut laporan Anoverles Hulu.
17: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar acara ramah tamah dan pengantar tugas Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang lama, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SEMTR Opsla ke tempat tugas yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaya menyampaikan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi yang dinamis seperti TNI. Namun nilai-nilai yang telah ditanamkan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya. Selain itu, bukan hanya menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan garis pantai, dan Lanal Nias juga dinilai telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan pemerintah daerah dalam banyak hal.
18: Di antaranya, menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan penangkapan ikan secara ilegal. Dan ini sudah menjadi kenyataan ini, kalau tidak salah, dua kali, Pak, ya. Terus ikut berkolaborasi membantu penanganan bencana yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan bakti sosial di wilayah Kepulauan Nias. Ini pernah kami naik helikopter ini sampai ke Maju.
17: Sementara itu, dalam penyampaian kesannya, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SEMTR Opsna mengungkapkan rasa haru atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, ramah tamah dan pengantar tugas ini menjadi sebuah kenangan bagi dirinya untuk mengakhiri masa tugas di Pulau Nias.
19: Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mendukung untuk acara hari ini. Tentunya di kesempatan ini kami juga banyak berterima kasih atas dukungan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, juga dari Bapak-Bapak yang Bupati Nias Utara, Nias Barat, dan mewakili semua pejabat-pejabat yang mendukung penugasan saya selama dinas ini sehingga sampai dengan hari ini semua dapat berjalan dengan lancar.
17: Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SEMTR Opsla resmi menjabat sebagai Dan Lanal Nias sejak 23 Juni 2026. Kini ia akan melanjutkan tugas baru di Jakarta. Sedangkan Dan Lanal Nias yang baru kini dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Bung Karno 369. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
1: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gus Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
2: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, demikian tadi telah kita ikuti lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, berikut akan hadirkan lagu-lagu pilihan menemani suasana di siang hari ini, pendengar.

Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan supervulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74 ribu tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan, dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir, dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Dan selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dangdut menemani suasana.

Pendengar, 4 tanda sebenarnya dirimu bisa melewati masa sulit yang ada. Pertama, kamu selalu berupaya tenangkan diri sebelum memulai mencari jalan keluar. Kedua, bisa menerima semua perasaan yang hadir, bukan lari, walau saat ini segalanya masih terasa sulit untuk dicerna. Yang ketiga, mampu menemukan sudut pandang posisi dari situasi yang ada. Yang keempat, meski tak kunjung selesai masalahmu, namun meyakini Tuhanmu ada.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu. Sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

benar, ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia yang lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.

Prosapera di Gunung Sitoli di mana pun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami dan peringat Pro 1 rangkaian lagu-lagu daerah Nias. Kami cukupkan dulu sampai di sini dan berikut akan hadir rangkaian lagu anak-anak menemani suasana siang hari ini.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

pendengar, dimanapun Anda berada, ada fakta tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta, maka dia akan bersikap lemah di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, cowok atau pria lebih cenderung banyak diamnya. Itu adalah cara menjaga hubungan lebih baik. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dengan pekerjaannya adalah pria yang mau memperbaiki masa depannya. Keempat, cowok atau pria yang tulus kalau dikecewakan, maka cara ampuhnya yaitu dia menghilang dari kehidupan si wanitanya. Kelima atau yang terakhir, cowok atau pria yang bersikap diam, cuek, dan sedikit lucu adalah cowok yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Itulah pendengar fakta tentang cowok atau pria.

Tahukah Anda bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri? Pertama, menghindari kontak mata. Kecenderungan menghindari kontak mata atau tidak bisa mempertahankannya menandakan kita merasa tidak yakin maupun terintimidasi. Berikut, gelisah dan menyentuh wajah. Saat kita gugup atau tidak yakin, tangan seolah-olah punya pikiran tersendiri. Kita menandakan sering memutar-mutar rambut, menyentuh wajah, atau bermain-main dengan benda yang tidak jelas. Berikutnya, sikap berlebihan. Ada orang yang berusaha menonjolkan rasa percaya dirinya dengan gerakan yang berlebihan. Misalnya menggunakan gerakan lengan yang melebar atau menekankan sesuatu dengan gerakan berlebih untuk menunjukkan otoritasnya. Pada kenyataannya, hal ini bisa dianggap sebagai usaha yang terlalu keras atau tidak tulus. Berikut, menyilangkan tangan atau posisi tubuh seakan menghalangi. Pendengar, saat kita menyilangkan tangan, itu bukan sekedar pose santai karena bisa menjadi tindakan perlindungan diri bawah sadar kita. Posisi ini seakan menekankan jika kita sedang memasang penghalang antara diri kita dan orang lain. Alih-alih terlihat terlibat atau terbuka untuk mengobrol, kita mungkin terlihat menjauhkan diri atau bersikap defensif dengan bahasa tubuh kita. Berikut langkah kaki yang diseret atau tidak menentu. Nah, tingkat percaya diri kita bahkan bisa terlihat loh dari cara berjalan. Maka dari itu hindari deh berjalan terseok-seok atau mengambil langkah kecil yang ragu-ragu, seakan kita tidak yakin pada tujuan kita. Berikut, mengangguk-angguk berlebihan. Nah, mengangguk-angguk memang sih menunjukkan persetujuan ya. Namun, jika berlebihan, dapat menunjukkan keinginan untuk menyenangkan atau bahkan kurangnya pemahaman. Kita seakan berusaha menyesuaikan diri dengan menyetujui segalanya, tanpa pertimbangan yang matang. Berikut, berusaha menyembunyikan diri. Bahasa tubuh yang jelas-jelas menunjukkan rasa tidak percaya diri adalah perilaku menyembunyikan dirinya. Misalnya, dengan duduk di area paling belakang ruang atau mepet ke dinding saat rapat maupun masuk ke ruang dengan berjingkat. Aduh, ini sangat tidak baik banget ya. Nah, itulah pendengar bahasa tubuh yang menandakan kita kurang percaya diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika seseorang laki-laki sudah berpola pikir dewasa, dia akan sangat mengerti bagaimana memperlakukan wanita dengan baik. Mereka tidak akan berbohong, menipu, bermain-main perasaan, menjatuhkanmu, atau membuatmu merasa dihargai. Tetapi mereka akan menghargai, menghormati, mencintaimu apa adanya dan setia. Itulah ciri-ciri seorang laki-laki yang sudah berpola pikir dewasa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pada kesempatan ini. Dan informasi berikutnya cukup menarik, itu mengenai kata pelupa pendengar. Meski Anda pelupa, ini kelebihan lain dari pelupa itu pendengar. Dimana Tuhan menakdirkan Anda mudah mendapatkan uang, tapi lemah di manajemen keuangannya. Sekarang butuh belajar mengolah uang agar Anda punya tabungan. Kemudian disebutkan, Anda tidak bisa melihat orang susah di depan mata, sehingga

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tidak dipungkiri kita selalu berhadapan dengan orang sekitar. Dan tidak kalah pentingnya juga berhadapan dengan teman di tempat kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini diberikan informasi cara hadapi orang yang bikin hati kita lelah. Disebutkan pendengar, yang pertama itu adalah memiliki pemikiran, yakinlah apapun yang diperbuatnya, dia hanya alat Tuhan yang sengaja dikirim ke dalam hidup untuk menjadi ujian. Ini akan mengubah rasa benci Anda menjadi belas kasih. Kemudian hal berikutnya, cara menghadapi orang yang buat hati kita lelah. Nah, itu diibaratkan luka di kulit ya. Semakin sering dipegang, semakin lama sembuhnya. Begitu pula mereka. Semakin ditanggapi, semakin terluka hati kita. Jadi diamkan saja dan tidak usah bereaksi. Poin berikutnya, jika mampu, bantulah dia berubah kejahatan merajalela karena diamnya orang baik seperti Anda. Karena percayalah, banyak orang yang terluka seperti Anda karena sifat. Itu dia pendengar. Semoga hal ini bermanfaat.

Nah, berikut ini pendengar, ada 3 tanda di psikologi dia calon jodoh Anda yang baik, pendamping Anda sebagai calon jodoh yang baik. Di samping dia, Anda bisa jadi diri sendiri, tidak menutupi kelemahan dan tidak juga bersusah payah agar terlihat sempurna. Justru dia membantu Anda menjadi lebih baik. Kemudian ketika sudah memiliki visi yang sama dalam memandang kehidupan dan masa depan, nah tidak justru membebani. Kemudian ketika berada di dekatnya, pastinya hati merasa tenteram, dan ketika konflik datang selalu berani dibicarakan, bukan saling mendiam. Itu dia barangnya 3 tanda di psikologi pasangan Anda, calon jodoh Anda yang baik.

Pendengar, rahasia muda naikin semangat hidup. Nah, ini para remaja atau anak-anak muda ya. Nah, yang pastinya kamu mau tahu di mana karakter seseorang yang bisa kamu lihat dari semangat hidupnya. Nah, ya pertama, ekstrovert. Semakin dihina, semakin kencang larinya. Ekstrovert mudah sakit hati jika disepelekan, meski bercanda. Coba bilang ke dia, gini, ya gitu aja gak bisa sih, payah. Dia pasti akan berupaya keras membeli mulut dia, berupaya keras membuktikan dia bisa. Jadi jangan sepelekan yang berkarakter ekstrovert. Nah, yang kedua, introvert. Nah, introvert sebaiknya berikan dia introvert apresiasi bahwa dia berharga dan yakinkan dia memiliki kelebihan. Karena introvert merasa dirinya gak bisa apa-apa, selalu memandang dirinya banyak kurangnya. Dengan seperti itu mereka percaya diri, siap-siap untuk meraih mimpi. Nah, pendengar, itulah rahasia muda naikin semangat hidup.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang sudah merencanakan untuk menikah. Nah, kali ini sebuah informasi menarik akan menjadi penambah pengetahuan bersama. Itu fakta psikologi ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Apa saja hal itu? Berikut bocorannya, pendengar. Yang pertama itu pastinya tiba-tiba merasa ragu ya dengan pasangan. Kemudian ada kekurangan pasangan semakin terlihat, itu akan terlihat pada saatnya sebelum menikah ya. Kemudian juga tiba-tiba banyak yang mendekati, termasuk mantan ya, ini akan ditemui. Jadi ini fakta psikologis ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Kemudian berikutnya yang akan didapati itu restu orang tua. Ini menjadi sesuatu hal yang akan Anda hadapi. Berikutnya, merasa belum cukup secara finansial. Ini yang juga akan masuk pada tahapan yang akan menghantui Anda. Dan terakhir itu, ketakutan kehilangan kebebasan bermain dengan teman. Sesudah hal itu, akan Anda hadapi yang seperti ini, pendengar. Jadi, semoga ini bermanfaat.

pendengar, ada tips manfaat untuk kita saat ini. Pertama, kalau ada orang lagi ditegur, jangan dilihat. Kedua, jika seseorang tidak mendengarkanmu, maka berhenti untuk berbicara dengannya. Kalau ditraktir teman, usahakan yang dibeli lebih murah dibanding yang ditraktir. Keempat, jangan marah kepada orang lain saat mereka sedang makan. Kelima, jika orang tuamu tidak mengizinkan kamu pergi, maka jangan pergi. Keenam, jangan pernah membuat lelucon dengan kekurangan seseorang. Anda tidak pernah tahu bagaimana dia membenci dirinya sendiri dengan apa kekurangan yang ia miliki. Tujuh, jika sedang bertemu dan disuguhkan makanan, maka Anda harus makan walaupun cuma sedikit. Itulah beberapa tips bermanfaat untuk kita saat ini.

benar dimanapun Anda berada, ada fakta tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta, maka dia akan bersikap lemah di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, cowok atau pria lebih cenderung banyak diamnya. Itu adalah cara menjaga hubungan lebih baik. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dengan pekerjaannya adalah pria yang mau memperbaiki masa depannya. Keempat, cowok atau pria yang tulus kalau dikecewakan, maka cara ampuhnya yaitu dia menghilang dari kehidupan si wanitanya. Kelima atau yang terakhir, cowok atau pria yang bersikap diam, cuek dan sedikit lucu adalah cowok yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Itulah pendengar fakta tentang cowok atau pria.

Pendengar Prasata RRI Gunung Sitoli, usai sudah kebersamaan Anda bersama saya yang bertugas, Putri Rahayu Polem. Selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh Victor Zen ya, di kesempatan siang jelang sore hari ini. Putri pamit pendengar, selamat siang jelang sore dan ya ahobu.

Pendengar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. 8. Tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!

0: Ya, pendengar, selamat sore buat Anda di Rabu sore hari ini, menemani Anda lewat lagu-lagu hiburan akan bersama Anda. Meskipun sore hari ini cuacanya kurang bersahabat ya, cuacanya kurang mendukung, yang tadinya cerah tiba-tiba hujan deras. Nah, mudah-mudahan bisa mendukung, walaupun ya saat ini juga sedikit terkendala dengan aktivitas juga perjalanan Anda. Saya berharap bahwa Anda bisa nikmati sore hari ini dengan penuh bahagia. Yang pastinya akan menemani Anda masih dengan lagu-lagu hiburan, dan saya Victor menemani Anda sore hari ini lewat informasi menarik. Tetap bersama kami di Lintas Kepulauannya Sore. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan.
1: Pendengar, ada 10 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang. Nah, yang pertama, hidup tak selalu memberikan yang kamu inginkan, maka belajarlah resiliensi dan amor fati. Nah, yang kedua, hambatan meraih sukses adalah konsisten. Segeralah belajar. Yang ketiga, kebanyakan manusia banyak ide, namun tidak berani mengeksekusinya. Yang keempat, kecerdasan nomor 2 etika yang pertama, pentingnya belajar emosional intelijensi. Yang kelima, kamu bisa hidup hanya modal nama baik, pentingnya belajar kecerdasan sosial. Yang keenam, sibuk kerja tapi lupa belajar manajemen keuangan. Yang ketujuh, terlalu ambisi mencapai mimpi sampai juga menikmati yang sudah ada, pentingnya belajar minfluence. Selanjutnya, manusia hanya suka membicarakan dirinya, pentingnya belajar personal branding. Selanjutnya, tidak ada yang abadi di dunia ini, maka kamu pentingnya belajar agama. Pendengar, itulah 10 pelajar hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang.

Pendengar, apakah saat ini Anda sudah berusia 20 tahun? Kalau memang iya, maka kamu harus wajib berolahraga. Konsumsilah makanan yang sehat, belajar skill yang dibayar mahal. Ketiga, hidup sederhana. Selanjutnya, buat beberapa sumber penghasilan. Meskipun umur kamu 20-an, tapi kamu wajib berpikir untuk masa depan kamu agar lebih baik lagi.

Pendengar, ada tips manfaat untuk kita saat ini. Pertama, kalau ada orang lagi ditegur, jangan dilihat. Kedua, jika seseorang tidak mendengarkanmu, maka berhenti untuk berbicara dengannya. Kalau ditraktir teman, usahakan yang dibeli lebih murah dibanding yang ditraktir. Keempat, jangan marah kepada orang lain saat mereka sedang makan. Kelima, jika orang tuamu tidak mengizinkan kamu pergi, maka jangan pergi. Keenam, jangan pernah membuat lelucon dengan kekurangan seseorang. Anda tidak pernah tahu bagaimana dia membenci dirinya sendiri dengan apa kekurangan yang ia miliki. Tujuh, jika sedang bertemu dan disuguhkan makanan, maka Anda harus makan walaupun cuma sedikit. Itulah beberapa tips bermanfaat untuk kita saat ini.

Pendengar, apakah saat ini Anda sudah berusia 20 tahun? Kalau memang iya, maka kamu harus wajib berolahraga. Konsumsilah makanan yang sehat, belajar skill yang dibayar mahal. Ketiga, hidup sederhana. Selanjutnya, buat beberapa sumber penghasilan. Meskipun umur kamu 20-an, tapi kamu wajib berpikir untuk masa depan kamu agar lebih baik lagi.

Dimulai dari kebiasaan yang kecil, tapi konsisten. Jika nilai-nilai yang ditanamkan orang tua sudah melekat dengan kuat, dimanapun anak berada, nilai dan didikan orang tualah yang menjadi prioritasnya dalam mengambil keputusan.

0: Di sore ini pendengar akan mengisi Anda dengan lagu-lagu hiburan dan informasi terbaru. Dan saat ini setelah tadi sempat diguyur hujan deras ya, tapi tidak berlangsung lama ya, cuacanya sudah mulai reda kembali. Tentu saja sore hari ini akan saya isi dengan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik. Nah pendengar, kita mungkin sudah ketahui ya, melalui media sosial, melalui siaran, bahkan melalui televisi ya, atas kunjungan PM Modi di Jakarta. Nah, informasi terkini di mana Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia yang menegaskan kedua negara berpeluang membangun masa depan bersama melalui penguatan kerjasama di berbagai bidang. Menurutnya, sinergi kedua negara akan menjadi kekuatan baru yang memberi manfaat tidak hanya bagi kawasan tetapi juga dunia ya. Jadi Modi juga mengatakan India dan Indonesia berada pada titik penting dalam sejarah.
1: Membela anak adalah naluri setiap orang tua, tapi banyak orang tua yang keliru melakukannya. Membelanya walau anak melakukan kesalahan, dan sekaligus menyalahkan yang lain atas kesalahan anaknya. Apa dampaknya bagi anak? Ya, itulah awal mula dari susahnya ia dinasehati atau ditegur karena merasa selalu benar. Untuk orang tua yang melakukan hal demikian, dipikir lagi. First.

Pernah gak sih kita marah-marah pada anak? Pasti jawabannya pernah. Bahkan ada yang mengatakan sering. Nah, marah pada anak adalah hal manusiawi. Setiap orang bisa saja marah, termasuk ayah dan bunda. Tapi kita harus hati-hati marah pada anak. Marah yang tidak pas akan meninggalkan kenangan buruk kepada anak. Marah pada anak harus diniatkan dan dilakukan benar-benar untuk memperbaiki kesalahan pada anak, bukan sekedar untuk meluapkan emosi kita kepada anak kita. Maka orang tua harus terus belajar mengontrol emosi dengan baik.

bagi orang tua yang mungkin luput, seperti berkata kasar atau bersikap buruk dalam merespon berbagai perilaku anaknya. Ingatlah, kita sebagai orang tua juga pernah menjadi anak-anak dulunya. Betapa tidak nyamannya mendapat perlakuan buruk dari orang tua kita. Harusnya kita bisa menjadi orang tua yang lebih bijak. Masih ada waktu untuk berbenah, memperbaiki perilaku kita, dan mengubah menjadi lebih baik perlakuan kepada anak-anak kita. You always wearing glasses.

Selamat sore buat Anda pendengar yang pastinya sore ini masih mengantarkan Anda dengan beragam hiburan dan informasi menarik menemani Anda. Cuacanya sudah cerah kembali. Mudah-mudahan aktivitas Anda yang tadinya sempat tertunda bisa melanjutkan kembali perjalanan Anda pastinya. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan kami beri sejenak untuk Anda. Kita akan ikuti Nias hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selengkapnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Pasar SP2KP dan Pasar Basri Tradisional, artinya semua sepertinya kita itu akan difokuskan ke Pasar SP2KP dan Pasar Basri Tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya, itu sementara di hold dulu ya.
2: 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala.
3: Dari Puncak Ronogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya, Victor Jenrate. Pokok-pokok berita hari ini, pemerataan pendidikan di daerah 3T melalui revitalisasi gedung sekolah. Pemkab Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan Lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Inilah Nias hari ini selengkapnya Rabu 8 Juli 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui dan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, Kevin Kapewarwo SH, mengatakan fraksi-fraksi juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menyampaikan sejumlah masukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan kualitas pembangunan daerah. Sementara dalam sambutan, Bupati Elinus Warubu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi, dukungan, serta masukan yang diberikan selama proses pembahasan. Menurutnya, persetujuan bersama terhadap ranperda tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mempertanggungjawabkan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nias Barat dan DPRD untuk terus memperkuat kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah serta sinergi yang baik, dan diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Nias Barat yang semakin maju, cerdas, sehat, dan sejahtera untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia, Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Kota Gresoli. Berikut laporan Ida Rami Telembanua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perum Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perum Bulog KC Nias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
2: Informasi terbaru yang kami dapat dari Kota Pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua minyak kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya, itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
1: Itu karena apa, Pak?
2: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan kenaikan harga itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar tradisional itu ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara memenuhi kebijakan lebih lanjut.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolif Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
3: Semua pada bersyukur ya. Kita juga sangat terima kasih kepada pihak Bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kebutuhan di masyarakat saat ini, terutama bagian minyak. Semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
1: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak Bulog juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmi Telembanua melaporkan.
0: Hati Kematian Mendikdasben sangat tinggi. Selain revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Steluri Kabupaten Nias Utara juga dapat internet Starlink. Laporan Munili Harepa.
4: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
5: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Siteluuri Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Siteluuri Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
6: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
5: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Siteluuri, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Siteluuri menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
4: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
5: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Siteluuri tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memastikan kelayakan personil yang mengajukan maupun memegang senjata api organik Polri, Polres Nias melaksanakan kegiatan uji psikologi bagi personil di Gerahana Sanika Satyawada Polres Nias yang diselenggarakan oleh tim psikologi Ro SDM Polda Sumut. Kegiatan tersebut didampingi oleh Wakapolres Nias Kompol SK Harepa SPD MH sebagai bentuk pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan seleksi psikologi. Seluruh rangkaian kegiatan juga berada dalam pengawasan si Propam Polres Nias guna memastikan proses berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel. Wakapolres Nias mengatakan uji psikologi ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental, stabilitas emosi, serta kelayakan personel dalam mengajukan maupun memegang senjata api organik Polri. Sehingga lanjut Wakapolres, penggunaan senjata api oleh anggota Polri tetap profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, mengakhiri masa tugas di Kepulauan Nias. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam banyak hal. Laporan Anwar Ferlis Hulu.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar acara ramah tamah dan pengantar tugas Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang lama, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efraim Dumais SEMTR Opsla ke tempat tugas yang baru. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaia menyampaikan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi yang dinamis seperti TNI. Namun nilai-nilai yang telah ditanamkan akan tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi generasi selanjutnya. Selain itu, bukan hanya menjadi mitra strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan garis pantai, dan Lanal Nias juga dinilai telah menunjukkan kerjasama yang luar biasa dengan pemerintah daerah dalam banyak hal.
8: Di antaranya, menjaga stabilitas keamanan maritim, terutama di wilayah perairan yang luas dan rawan penangkapan ikan secara ilegal. Dan ini sudah menjadi kenyataan ini, kalau tidak salah, dua kali, Pak, ya. Terus ikut berkolaborasi membantu penanganan bencana yang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan bakti sosial di wilayah Kepulauan Nias. Ini pernah kami naik helikopter ini sampai ke Maju.
7: Sementara itu dalam penyampaian kesannya, Kolonel Laut Pelaut Leksi Efrain Dumais SEMTR Opsla mengungkapkan rasa haru atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya ramah tamah dan pengantar tugas ini menjadi sebuah kenangan bagi dirinya untuk mengakhiri masa tugas di Pulau Nias.
9: Kami berterima kasih kepada Pak Bupati karena sudah mendukung untuk acara hari ini. Tentunya di kesempatan ini kami juga banyak berterima kasih atas dukungan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, juga dari Bapak-Bapak yang Bupati Nias Utara, Nias Barat, dan mewakili semua pejabat-pejabat yang mendukung penugasan saya selama dinas ini sehingga sampai dengan hari ini semua dapat berjalan dengan lancar.
7: Kolonel Laut Pelaut Leksi Efrain Dumais SEMTR Opsla resmi menjabat sebagai Danlanal Nias sejak 23 Juni 2026. Kini ia akan melanjutkan tugas baru di Jakarta. Sedangkan Danlanal Nias yang baru kini dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Bung Karno 369. Demikian Hannover Lesulu melaporkan.
0: Gereja Banuania Keriso Protestan Nias atau BKPN menggelar rapat kerja pendeta tahun 2026. Raker tersebut dilaksanakan di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam pada 7 sampai 10 Juli 2026. Raker pendeta BKPN ini dibuka secara resmi oleh Poros BKPN Pendeta Bewezi Faulu Laya STH kemarin. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Poros BKPN didampingi tokoh BKPN, tokoh masyarakat dan unsur Forkopimda Kabupaten Selatan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Kegiatan, Pendeta Uga Hariwau STH MPDK menyampaikan, raker tersebut merupakan program kerja tahunan gereja BKPN yang tahun ini mengangkat tema kompetensi hamba Tuhan berasal dari 2 Korintus 4 ayat 5. Sedangkan subtema, kualitas seorang hamba Tuhan menentukan kesetiaannya dalam menyelesaikan misi Allah dalam hidupnya. Melalui raker tersebut, pendeta BKPN diharapkan memahami semua peraturan BKPN serta mengusulkan penyempurnaan sejumlah peraturan di BKPN untuk diusulkan pengesahannya pada sidang sinode ke-10 tahun 2030. Adapun peserta yang mengikuti raker ini berjumlah 98 orang pendeta BKPN yang tidak hanya berasal dari Kepulauan Nias, namun juga dari Medan, Sibolga, Batam, dan Jakarta. Pada kegiatan ini, menghadirkan pembicara dari Sekolah Tinggi Teologi Rastamar Riau atau STT Star Pekanbaru dan pembicara lokal. Pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Desa Fadoro, Kecamatan Sirombo, Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga Selasa 7 Juli, proses pembangunan rumah milik Suryani Hia telah mencapai 39%. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan kerangka dan bantalan rumah. Hunian yang sebelumnya berukuran 4 x 6 meter diperluas menjadi 6 x 6 meter agar lebih layak, aman dan nyaman dihuni. Pembangunan dilaksanakan oleh personel Satgas Karya Bakti TNI Angkatan Darat bersama Babinsa Koramil 09 Cirombu dengan dukungan masyarakat setempat. Program ini merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu meningkatkan kualitas hunian warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Penerima bantuan, Suryani Hia mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TNI kepada keluarganya. Suryani Hia mengatakan, bantuan pembangunan rumah tersebut sangat berarti karena akan memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman dan nyaman bagi keluarganya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pembangunan rumahnya. Berikut pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok. Disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Soli, Sando Bima.
10: Pendengar RRI Gunung Soli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Sando Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk tanggal 8 dan 9 Juli tahun 2026 terkhusus untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Baik untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok, tanggal 9 Juli tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perkiraan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 9 Juli tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 15 knot. Untuk gelombang masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 9 knot. Kecepatan maksimum mencapai 17 knot. Untuk gelombang juga sama masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Soli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerataan pendidikan di daerah 3T melalui revitalisasi gedung sekolah. Pemkab Nias Selatan mengapresiasi dedikasi dan lanal Nias dalam membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia, Gunung Sitoli. Saya Victor Jenrate, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore, dan sampai jumpa.
11: Sekian Nias hari ini.

selamat sore buat Anda yang pastinya sore hari ini akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya bisa menyemangati diri Anda. Dan situasi juga cuacanya cukup cerah sore hari ini. Semoga aktivitas lancar dan sukses pastinya. Kita simak kembali ya untuk Anda dengan lagu-lagu hiburan sore.

Bubble wrap yang awalnya untuk membuat wallpaper 3D ternyata gagal. Di buku The Bubble Wrap yang ditulis oleh Joy Green, diceritakan bahwa bubble wrap sendiri pertama kali ditemukan oleh dua insinyur yang bernama Alfred Fielding dan Mark Chavanes pada tahun 1957. Saat itu, keduanya sedang mengembangkan sebuah mesin untuk menghasilkan wallpaper 3D plastik dengan bahan untuk pembuatan kertas. Sayangnya, saat proses pembuatan mesin, malah menghasilkan sebuah lembaran plastik yang berisi gelembung udara. Namun, siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. Frederick W. Bowers yang bekerja memproduksi produk di Sealed Air mendapat ide untuk menggunakan gelembung tersebut sebagai bahan kemasan, terutama melindungi komputer IBM selama proses pengiriman. Sejak saat itulah, bubble wrap dikenal sebagai pembungkus berbagai barang. Bahkan, bubble wrap juga sering digunakan sebagai mainan yang digemari banyak orang dengan memencet dan memecahkan setiap gelembung udara yang ada. Hal sederhana tersebut dapat membuat ketagihan orang yang memainkannya. Hingga kini, setiap tahunnya jumlah produksi keseluruhan bubble wrap mampu untuk mengelilingi seluruh bumi sebanyak 10 kali. Wow! I'm afraid of flying, cause I'm afraid of dying without getting to tell you goodbye. And I could take a Xanax to try and manage the panic, but I'll probably end up wondering why. I'm afraid of waking up to someone breaking in and taking every little thing that I love. Now the monsters from my bed and the monsters in my head are friends

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Anda sambil beraktivitas atau menuntaskan segala aktivitas Anda di sore ini, yang pastinya masih menemani Anda dengan ragam info-info menarik dan lagu-lagu hiburan. Nah, pendengar, kita coba informasi terkini ya buat Anda, di mana kantor pencarian dan pertolongan Nias langsung melaksanakan operasi SAR setelah menerima laporan hilangnya kontak KM Unei di sekitar perairan Pulau Bintanah, Kabupaten Nias pada Rabu hari ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Putu Agro Sujarwadi, mengatakan laporan diterima pada pukul 13 WIB dari agen kapal atas nama Sony Warubu. Berdasarkan keterangan agen, sekitar pukul 3 WIB, KMP Wiranauli dan KMP Victoria sempat melihat KM Unei di sekitar perairan Pulau Bintana dalam kondisi mengalami kendala mesin. Jadi lokasi diduga kejadian berada pada koordinat dengan jarak sekitar 28,11. Menindaklanjuti laporan tersebut, Putu Arga menyebut pihaknya segera berangkatkan 8 orang personel. Nah, dalam kapal tersebut terdapat 16 orang, diantaranya Sihol Marah Aman Butar-Butar, kemudian Dahruni Syambaton, Rama Sugita, Khairun Khafizah Zika, kemudian Ahmadin Sijabat, M. Adil Azri Tambunan, Jolang Herkusuma, kemudian Berkat Nota Tema Telembanua, Said Sulaiman, Bonaventura Fitrius Zai, kemudian Lukas Effendi Zai, Serius Laia, Gideon Nazara, Ahmad Haikal Huda, Jennifer Lahema, dan juga Victorius La Rosa. Nah, itulah pendengar ke-16 orang yang berada di atas kapal tersebut, dan kita harapkan, ya, kita doakan agar pencarian kapal tersebut akan membawa hasil dan membuahkan hasil pastinya untuk Anda. Informasi terkini masih bersama Anda, tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria

Ya, pendengar, selamat sore. Masih saja menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan sore. Pastinya sedang beraktivitas di luar sana, pendengar. Presiden Prabowo menyebut Candi Prambanan sebagai simbol kedekatan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin lebih dari 1000 tahun saat mendampingi PM Modi berkunjung ke Kompleks Candi di Yogyakarta. Presiden menilai hubungan Indonesia-India dibangun melalui kerjasama pemerintah serta persatuan oleh nilai budaya, ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan sikap saling menghormati yang berkembang beradab-adab. Presiden menyoroti kisah Ramayana yang terukir pada Candi Prambanan sebagai saksi sejarah pendengar kedekatan budaya dan peradaban Indonesia dengan India, dan berharap kunjungan ini memperkuat persahabatan kedua negara.

di mana saja Anda berada, terima kasih Anda bersama kami. Selepas tadi menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan, mudah-mudahan bisa mendukung ya segala aktivitas Anda di sana. Sementara kita break untuk Anda rangkaian lagu-lagu hiburan. Selanjutnya saatnya kita menyimak lagu-lagu rohani sebelum seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Suli dan sekitarnya di pukul 18 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Demikian kita simak bersama rangkaian lagu bernuansa Islami, dan sesaat lagi di pukul 19 akan kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini. India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana? baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dikejar Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Saya menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
11: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
12: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
11: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
12: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
13: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya,
12: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau PSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
6: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
7: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
6: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
7: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan Bandara Antariksa Nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Alat Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan irrigation system, itu satu.
22: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing and strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital rights integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
22: Sabar yang saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami tindak dengan kami ini sudah ada headcoach. Headcoach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 25-22 hari saya ikut supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengendara.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, selamat malam untuk Anda. Selepas tadi kita menikmati Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Nah, kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Gunsuli menyapa Anda selamat malam. Semoga kabar baik, sehat pastinya. Senang rasanya kita bisa nikmati malam ini. Malam seperti ini adalah malam yang sangat spesial untuk Anda menikmati istirahatnya. Setelah hari ini pastinya banyak kesibukan rutinitas Anda, baik di tempat Anda bekerja, baik itu di dunia bisnis maupun juga di kantor. Pastinya banyak tugas-tugas yang Anda selesaikan. Nah, sisakan waktu untuk beristirahat malam agar esok hari kembali pulih dengan tenaga yang baik, yang prima pastinya. Nah, mudah-mudahan suasana malamnya sembari sedang bersantai malam bersama keluarga dan teman-teman, mudah-mudahan selalu happy ya, khususnya di tempat Anda berada. Saya Victor masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan malam.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda bersama kami. Masih menemani Anda dengan berbagai informasi penting lainnya sambil beraktivitas di luar sana, pendengar. Untuk masyarakat Sumatera Utara, Panitia Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU ke-50 tahun 2026 menegaskan harga tiket masuk tidak hanya menjadi akses bagi masyarakat untuk menikmati berbagai rangkaian acara, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya Sumatera Utara. Panitia pun pendengar menyambut positif berbagai masukan dari masyarakat terkait kebijakan HTM sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PRSU tersebut. Hal itu disampaikan pendengar Panitia PRSU 2026 Bidang Humas Farah saat menanggapi berbagai masukan mengenai harga tiket masuk PRSU ke-50 kepada wartawan di Medan pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya pendengar, beragam pandangan terhadap penyelenggaraan event tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah kegiatan berskala besar. Nah, setiap masukan menjadi perhatian dan bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Namun perlu ia sampaikan bahwa PRSU ke-50 juga hadir dengan arah dan wajah baru, katanya. Farah menjelaskan pendengar, panitia tidak lagi menempatkan PRSU semata-mata sebagai ruang hiburan, melainkan sebagai panggung yang mengangkat identitas, budaya dan juga potensi Sumatera Utara melalui proses kurasi yang lebih terarah. Nah, menurutnya berbagai pertunjukan seni, budaya dan ekonomi kreatif yang ditampilkan telah melalui proses kurasi guna memastikan kualitas, keberagaman serta representasi seluruh etnis dan kekayaan budaya Sumatera Utara. Nah, pendengar, ke depan lebih lanjut Farah pihaknya ingin menghadirkan PRSU sebagai ajang yang dapat dinikmati seluruh kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, keluarga, generasi muda hingga kalangan profesional dan dunia usaha. Nah, itulah pendengar satu informasi untuk Anda, dan informasi selanjutnya Anda bisa simak melalui website kami di rri.go.id.

Pendengar, selamat malam untuk Anda. Terima kasih bersama kami. Selepas tadi kita simak berbagai informasi menarik dan hiburan lagu. Dan juga tidak terasa di penghujung kebersamaan. Saya Victor, pamit undur diri. Akan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya Juli Arna akan menemani Anda di malam ini. Sebagai awal kebersamaan kita, Ruang Rindu akan menemani Anda di edisi Rabu malam. Hari ini tanggal 8 Juli 2026. Mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak-dik-duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas. Gitu ya. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya, tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan, pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan, gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: sama ya, Bang Panja ya.
2: Mas Arianto,
0: ya,
2: Mas
0: ya,
2: Luis
0: ya.
2: Kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya. kita punya di karakter sendiri ya, berbeda, kita punya betul. Karakter sendiri
1: betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Okay. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya.
0: Yeah,
2: Surakarta
0: yeah, yeah.
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung when we do. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
0: Ebit
2: muncul.
0: Model-model
2: seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana, itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu.
1: Mau
0: kan.
1: Nanya-nanya ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi
1: memori lewat lagu
3: karya anak bangsa Iksan Torore.
1: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
2: kan. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Iya, kebetulan
3: kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang dan
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Itu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya ya. Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Mas Yudi.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja.
2: Oh nanti.
0: Eh Bang. Okay.
3: Ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: Baru. Banyak kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
4: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
4: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
4: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
4: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
4: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
4: Yes.
0: Benijo.
4: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
4: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Bu Ana.
5: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
4: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
4: Berarti saya
5: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
4: Iya,
0: Bu Ana.
4: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
4: Selamat malam.
5: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam. Gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
4: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
5: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta pun tergusur ya.
5: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
5: semuanya
2: nih,
5: apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
4: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
4: dong. Tidak lekang oleh usia.
5: Dong. Mana Mbak Itanya?
4: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang ini.
0: Oke,
4: salam hibur.
5: Salam dulu ya.
4: Boleh,
0: silakan.
4: Boleh,
0: silakan.
5: 1000 peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
5: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Paria, terima kasih.
5: Benida dan semuanya sejalan
0: tanpa
5: terkecuali.
0: Oke.
5: Okay. Ya semoga sukses selalu ya.
4: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
4: Mbak
0: selamat
4: Haryanti,
0: malam.
4: Selamat malam.
6: Ya, halo Pak Mam, Mas Yudi, Ismail, Tengku Syafiq.
4: Halo.
0: Salam kenal.
6: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
6: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
4: Iya, terima kasih.
6: Ya, siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
6: Yeah. Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
6: Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
4: Siap baik.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Saya
0: sama
6: Tengku
0: Syafiq. Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara. Selamat malam.
4: Malam.
7: Selamat malam, Bang Benny.
2: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
7: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. dan Bang Benny kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
7: Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
7: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
7: Saya.
0: Siap.
7: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
4: Betul.
0: Sama ya, Tengku Bang Safiq.
7: Iya, bersama ya. Pantik Tengku Safiq.
0: Iya.
7: Selamat ya, malam.
4: Selamat malam.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
4: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
4: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay, oke dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Tuh.
2: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio.
0: Oh, okay, iya, iya, iya,
2: waktu
0: iya,
2: itu
0: iya,
2: masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang.
0: Oh,
2: awal sejarahnya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
0: itu,
2: ya, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa,
0: okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya, dia
4: ilmu baru sih.
2: Gitu ada ya? Berapa oktaf dulu dia, misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu,
0: okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke,
2: okay. Begitu Mas.
4: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, jadi seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang, khusus untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
4: Siap. Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
4: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu itu bermacam-macam ya.
4: Iya betul.
2: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: oke.
2: Okay. Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya,
2: bisa sekaligus juga ada ya.
0: Okay.
2: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
0: Okay. Gitu.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
2: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
2: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay.
2: 86 ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya, iya.
2: Artis saya ada si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra. Itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: oke,
2: okay, itu pasti cocok.
0: Oh iya.
2: Tetapi
0: iya,
2: waktu
0: iya,
2: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Oh oke, okay, ya. Siap.
2: Nah,
0: siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
2: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Oke. Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua
0: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
0: Okay.
2: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari dengan
2: Muklas Adiputra.
0: Okay.
2: Ya, Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
4: Itu. Safari gitu, itu Anikaria ya. Safari.
0: Anikaria Safari.
2: Oh iya, sama Anikaria Safari.
4: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
4: Tahu, masih kecil itu. Ya.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
4: Betul.
2: Iya.
0: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta baru betul. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay,
2: kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
0: Betul,
2: Mas.
0: Iya. Oke.
4: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
4: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
2: 93. Rano Karno.
4: Nah, itu diciptakan.
2: itu atau rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ngikut
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin

0: pokok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya. Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak zaman ini Glodok
0: ya. Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Oh. Termasuk musisinya.
1: Betul. Oh,
0: termasuk musisinya itu. Itu baru masuk.
1: Luar
0: itu
1: biasa.
0: Ini terus, udah kita lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh.
1: Nah, itu.
0: Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran. Iya,
1: siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan.
1: Oh,
0: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
3: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
3: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
2: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Okay. Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
2: Tuh

0: Siap, oke. Okay. Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, sudah duga ya.
1: Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Ah, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
2: Iya, ya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
2: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin. Terima
3: kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uni Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
1: Bang Beni. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Beni. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Oke. Pertanyaannya?
1: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
1: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
0: Gitu, oke.
1: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
1: Lagu yang diunjukkan.
0: Tanya. Siap, oke.
2: Oke.
1: Salam-salam boleh.
0: Silakan, tiga orang.
1: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benizo, Yajiba, Tete Binda,
0: siap.
1: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja, dan Jakarta.
0: Oke.
1: RRI Jakarta.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
1: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
2: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Beni, buat Bang Tengku juga.
3: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
0: Pertama-tama,
3: marilah.
4: Pertama-tama, pertanyaan saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar.
4: Ya.
0: Siap.
4: Kira-kira Bang Beni ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang? Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu?
0: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Beni sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
3: atau Tengku Syafiq.
4: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Beni, ya kan?
0: Okay.
4: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
0: kita
2: Yudi.
0: Nanti kita
3: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
3: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa.
3: Luar biasa.
0: Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
3: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
3: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok jadi?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah sih tahu gak sih buat anak-anak kuliah Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Bindi, Cara Rimbone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat
5: selalu nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang atau dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Tapiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Siap. Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: no Benny Jo.
8: Tergaul.
1: Oke. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya kan dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masuk banyak
0: siap.
3: Lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis. Artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata, hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate.
3: Iya, relate ya. Ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok nggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: iya, sebenarnya
3: ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Ya, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga. Katanya, "Waduh, Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong." Padahal kita enggak ngerusak pakem keroncong.
1: Padahal kita bikin baru ya.
3: Kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakemnya pasti masih ada.
3: Kita kan
1: cuma
3: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: seperti apa.
3: Siap,
0: nah, itu aja. Uni Rahma.
1: Yes.
0: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Nanti
1: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Ada trik-trik khusus ya?
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang ya, Hatiku Sendang ya.
3: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
3: gabungan, iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan. Betul. Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap kalau
1: mengalir begitu ya, saja ya.
0: Tapi jelas ya. Nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu dan oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh. Mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya
1: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu
3: dangdut ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga tembus.
0: Iya,
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga keren, Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun, terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Ya, sambil ngomong udah
0: ada. Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan, kan kapasitasnya. Iya, iya, iya, iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Okay. Yang targetnya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Iya.
3: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Iya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya, yeah,
0: dan lain sebagainya.
3: Yeah. Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: royalti
1: kan,
3: kita supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: ya,
3: elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi ya, posisinya ya,
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap, ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi sedap. gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Gitu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita berarti Devi. Buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam
1: ya.
0: Untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh.

0: panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga, dia suara tenor di bas atau bariton.
1: Okay.
0: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya, Bang?
2: Silakan.
0: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Louis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Mm-hmm. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
1: Siap.
0: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
0: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Siap.
2: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
1: Karena namanya disebut langsung kita angkat, yeah. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Kalau Bang Benyatar ini dia ya, sudah tinggal lagi tentunya dalam berantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Sapi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
1: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
3: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
1: Oh iya, Mega Sylvia.
3: Ya, kalau ada itu. Waktu Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
3: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
1: Oke, yeah. Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
2: Terima kasih Bang Andi.
3: Bung Benny ya, sir, ya.
1: Yeah, yeah.
3: Proyek-proyek kedepannya.
1: Okay. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
2: Halo, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
4: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
2: selamat malam kata ya.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ekspor ini
2: lagi ya.
1: Tengku Safik kita import.
2: Import ya.
1: Kalau ekspor dari Bekasi.
4: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
4: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa gitu sih?
4: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
4: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap, terima kasih.
4: Oke, terima kasih. Boleh enggak kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
1: Yeah. Boleh, kirim pempek juga boleh.
2: Ih, mau sekali ke kapal selam.
4: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
4: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
4: Terus penyiar-penyiar yang ada di
1: Palembang.
4: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
2: Terima kasih.
4: Yang lagi tugas
1: salam,
4: di Mas Yudi.
1: Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
4: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Louis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
2: jenis vokal,
1: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
5: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
5: Berdiri Bulu Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
1: Kan siap
5: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
2: agak sopran kan ya.

0: ya, tapi pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
0: Oh, Kamu Tak Til.
1: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang Bang ini? Bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin kan. Ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, mas.
0: Kuncinya
2: kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang, ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih. Ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal,
2: ya. Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
3: Iya.
2: Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok
2: enggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
4: Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam. Dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ini diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
4: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
4: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
4: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
4: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
4: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ah, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
4: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu.
1: Sukses.
3: Nah, itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
4: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan aku bilang ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
4: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny. Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati itu.
1: Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
5: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: Saya saya
5: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
5: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang, Bang Benny.
5: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kasih kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mendengar kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama bintang tamu Benny Asyar dan juga Mas Yudi Ismail dan juga Tengku Safik tentunya. Sekarang ada Andi Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga pukul 23 malam nanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912 atau juga di fix line kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Kita sudah terhubung dengan Bu Rika Yasa di Bogor. Halo, selamat malam Bu Rika.
1: Halo, selamat malam.

Wow, selamat jumpa dan selamat malam saudara-saudaraku. Bahagia hati kami ketemu dengan Anda malam hari ini. Lagu pertama, hey!

Jika hanya mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.

Memaafkan adalah salah satu hal yang mampu dilakukan oleh orang-orang kuat, tapi tidak dengan orang-orang lemah. Maksudnya, siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Jangan begitu loh, karena memaafkan adalah satu hal yang menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan.

Siapapun bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda, jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

Banyak hal yang sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

Percayalah terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

Percaya diri adalah rahasia nomor satu dari kesuksesan. Maksudnya, percaya diri adalah kunci utama bagi banyak hal. Salah satunya untuk kesuksesan. Oleh karena itu, jangan pernah merasa minder atau rendah diri karena kesuksesan bisa digapai dengan rasa percaya diri. Percaya diri bisa mendapatkan semua hal yang dicita-citakan.

Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun, Anda harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Maksudnya, jangan mudah menyerah dan putus asa karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi, teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil dan semua perjuangan Anda akan terbayarkan.

Jika Anda ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda, coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan selalu dilakukan bila Anda ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan di lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari, dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang akan Anda terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakannya sekarang.

Nasihat diri untuk hari ini, belajarlah lebih tenang menikmati kehidupanmu dengan proses tanpa harus protes. Tidak takut dibenci dan tidak mengemis untuk disukai banyak orang. Hanya berusaha menjadi dirimu sendiri tanpa ada basa-basi.

Nasehat diri untuk hari ini. Pasanganmu adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka jangan memandang yang selain bukan milikmu. Dan jangan membanding-bandingkan yang selain bukan milikmu. Fokus saja pada kebaikan dan kelebihan yang ada pada pasanganmu saat ini. Meski terkadang dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi kamu wajib percaya kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Nasihat untuk hari ini, jangan dibawa stres ya, mesti tenang dan sabar. Bukankah selama ini banyak hal yang menyakitkan, menakutkan, mengecewakan, bahkan menyedihkan yang pada akhirnya terlewati juga. Kita sanggup dan kuat, hanya saja sering terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin.

Nasihat diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga bau.

Nasihat diri untuk hari ini, jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Nasihat diri untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti dan menyakiti.

Nasehat untuk diri hari ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Nasihat diri untuk hari ini, tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

Nasihat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Nasihat hari ini, pasangan adalah rezekimu, pilihanmu, dan juga takdirmu. Maka, jangan memandang yang selain bukan milikmu. Fokuslah pada kebaikan dan kelebihan yang kamu punya dan pasanganmu punya. Meski terkadang, dia tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi percayalah, kelak dia akan sesuai seperti yang kamu butuhkan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini. Edisi hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9.

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 20.

Firman Tuhan bersabda, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Markus 10 ayat 19.

Pendengar Prasa Puera di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Masih bersama Putri yang masih tetap semangat teman-teman Anda untuk hari ini pendengar hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ya kami akan hadirkan lintas berita pagi untuk Anda. Tetaplah di sini bersama kami.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Komunitas spesifik pada tiga kelompok pengeluaran yang telah yang disampaikan. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi.
2: Nah, untuk di Nias ini sendiri, Pak, untuk rasio desa berlistrik kita di persentase kita di 95,26% untuk lokasi yang belum berlistrik dan itu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irau Nogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, rasio listrik di Pulau Nias capai 95,26%. PLN siapkan PLTS komunal untuk 3T. Sejumlah komoditas dominan memberikan andil sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 di Kota Gunung Sitoli. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Kamis 9 Juli 2026. Kita awali berita yang pertama, rasio listrik di Pulau Nias capai 95,26%. PLN siapkan PLTS komunal untuk 3T, laporan Muneli Harefa.
4: Masih ada warga di Kepulauan Nias yang belum mengetahui wilayah mana saja yang belum teraliri listrik. Hal itu disampaikan Lukman, warga Kecamatan Sawu, dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Gunung Sitoli dengan topik kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias. Lukman menilai masih banyak dusun-dusun di Kepulauan Nias yang belum teraliri listrik.
5: Kan ini mengenai listrik. Terus kemudian lokasi mana saja nih yang belum teraliri listrik, Pak, di Pulau Nias? Kemudian satu lagi, Pak, bagaimana dengan yang ada di pulau?
4: Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan bahwa rasio desa berlistrik di Kepulauan Nias saat ini telah mencapai 95,26%. Menurut Akbar, wilayah yang belum berlistrik umumnya merupakan daerah perkembangan baru seperti dusun-dusun baru yang rumahnya dibangun di lokasi yang sebelumnya belum terjangkau jaringan PLN. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN bersama Kementerian ESDM meluncurkan program pembangunan PLTS Komunal atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Pada tahap 1 2026, program ini menyasar di 15 lokasi yang didominasi di wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.
2: Nah, untuk di Nias ini sendiri, Pak, untuk rasio desa berlistrik kita di persentase kita di 95,26% untuk lokasi yang belum berlistrik dan itu tersebar, Pak. Dan memang didominasi di daerah Kabupaten Nias Selatan. Nah, untuk program PLN dan dari Kementerian SDM untuk melistriki daerah kepulauan itu, kita ada namanya program pembangunan PLTS komunal, Pak. Jadi di lokasi-lokasi tersebut nanti, di pulau-pulau tersebut, nanti akan dibangun PLTS yang mana nanti bisa untuk mensuplai listrik bagi masyarakat-masyarakat yang sana belum menikmati listrik, Pak.
4: Akbar berharap dengan adanya program ini, cakupan listrik di Kepulauan Nias dapat menjangkau 100% wilayah dalam beberapa tahun ke depan. Dari Gunung Sitoli, reporter Muneli Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas atau HP2H Luterman Harefa mengawasi langsung rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Gunung Sitoli ini berlangsung di aula kantor KPU setempat. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, tercatat total daftar pemilih berkelanjutan di Kota Gunung Sitoli kini mencapai 96.871 pemilih. Jumlah ini terdiri dari 51.229 pemilih perempuan dan 45.642 pemilih laki-laki. Perubahan data pada triwulan ini mencakup pemilih baru 2.595 orang, pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS 1.703 orang, dan perbaikan elemen data pemilih 482 orang. Luterman Harefa menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kualitas daftar pemilih agar tetap akurat, valid, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan secara melekat melalui koordinasi ketat, pemantauan langsung, serta pemberian saran perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian mekanisme. Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua KPU Kota Gunung Sitoli Kardinal Mendreva bersama anggota komisioner lainnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Polres Nias, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, serta jajaran sekretariat KPU. Melalui pengawasan konsisten ini, Bawaslu berharap hak konstitusional setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terus terjaga dengan baik. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah komoditas dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 di Kota Gunung Sitoli. Kita simak laporan bersama Indah Febrianti Bulele.
6: Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joy Naibaho mengemukakan, berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Juni terjadi inflasi year on year sebesar 6,25% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 108,90 pada Juni 2025 menjadi 115,71 pada Juni 2026. Tingkat inflasi month to month sebesar 0,53% dan tingkat deflasi year to date sebesar 2,96%. Disebutkan ya, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 antara lain emas perhiasan, beras, cabai merah, minyak goreng, daging babi, ketupat atau lontong sayur, sewa rumah, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, cabai rawit, kontrak rumah, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi year on year antara lain durian, ikan merah, parfum, ikan kakap putih, sabun cair atau cuci piring, popok bayi sekali pakai atau diapers, ikan kakap merah, pakaian bayi, ketimun, bahan renda atau brokat, dan lainnya.
1: Komoditas spesifik pada tiga kelompok pengeluaran yang telah disampaikan. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi year on year sebesar 8,63 memberikan andil inflasi sebesar 3,54. Adapun komoditas spesifik pada kelompok pengeluaran ini yaitu kenaikan harga pada komoditas beras, cabai merah, minyak goreng, daging babi, ikan kembung.
6: Sementara itu disampaikan ya, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi month to month pada Juni 2026 antara lain ikan tongkol, ikan ambu-ambu, cabai merah, beras, cabai rawit, ikan dencis, tahu mentah, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, bensin, batagor, wortel, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi month to month antara lain daging ayam ras, durian, daun singkong, emas perhiasan, bayam, telur ayam ras, santan segar, ikan kakap putih, kaos kaki anak, kemeja pendek katun pria, dan sebagainya. Eli Joy menambahkan, untuk bulan Juni 2026, tingkat inflasi month-to-month tertinggi terjadi di Kota Gunung Sitoli dan terendah di Kota Pematang Siantar. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 berhasil merampungkan pembangunan sarana air bersih di Desa Labuhan Rima, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kabupaten Nia Selatan. Pembangunan ini merupakan bagian dari program pemerintah melalui instruksi Presiden yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, khususnya di wilayah Kepulauan Nias. Fasilitas yang telah selesai dibangun meliputi sumur bor dengan kedalaman sekitar 23 meter, tower penampungan air, bak penampungan, instalasi listrik hingga tempat pengambilan air. Sarana tersebut akan melayani kebutuhan air bersih bagi 35 kepala keluarga atau sekitar 205 jiwa. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Infantri Sampete Butar-Butar berharap masyarakat dapat memanfaatkan sekaligus merawat fasilitas yang telah dibangun. Menurut Dandim, kehadiran sarana air bersih ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar warga akan air bersih secara berkelanjutan. Berita yang terakhir, tokoh masyarakat Nias Selatan menilai peningkatan kualitas dan mutu pelayanan para hamba Tuhan penting untuk terus dilaksanakan dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi jemaat. Laporan Anover Risulu.
7: Pelaksanaan rapat kerja atau Raker Pendeta Banua Kiri Suprotestan Nias atau BKPN diharapkan menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan para hamba Tuhan. Harapan tersebut disampaikan tokoh masyarakatnya Selatan, Effendi, saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan Raker BKPN tahun 2026 di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam belum lama ini. Mantan Ketua DPRD Nia Selatan tersebut mengatakan, seluruh pihak berharap pelaksanaan Raker membawa kebaikan bagi seluruh hamba Tuhan dan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Menurutnya peningkatan kualitas dan mutu pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati, ketulusan serta kesetiaan menjadi hal yang sangat penting untuk terus diwujudkan.
8: Semua harapan yang hadir di sini, kualitas dan mutu pelayanan yang seharusnya penuh kerendahan hati, lurus dan setia. Itu sangat penting dan harapan kami BKPN semakin jaya dan semakin berkembang di Kepulauan Nias ini dan sekitar.
7: Sementara itu, tokoh BKPN yang juga mantan Bupati Nias Barat, Fadu Husidaili, menilai Raker menjadi wadah penting bagi para pendeta untuk berdiskusi mengenai berbagai pengalaman dan tantangan pelayanan yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk saling bertukar gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi jemaat. Yang mengemukakan tema Raker mengangkat tentang kompetensi hamba Tuhan sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan gereja saat ini.
8: Mampukah Bapak Ibu Pendeta melakukan kompetensi kemampuan sederhana saja menyusun program kerja di lingkungan jemaat? Mampukah Bapak Ibu Pendeta dengan berbagai hal yang dirasakan di lapangan, berat sekali, rumit menghadapi jemaat masing-masing? Ada sesuatu masalah, mampukah Bapak Ibu memediasi, mengetengahkan?
7: Fadu Husidaili juga mengajak seluruh peserta untuk menyambut pelaksanaan Raker sebagai momentum untuk semakin aktif berkarya dan meningkatkan pengabdian kepada Tuhan. Menurutnya, kehidupan merupakan titipan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga setiap hamba Tuhan diharapkan tidak pernah jenuh untuk terus melayani dan memberikan yang terbaik bagi jemaat. Anover Lesulu melaporkan.
3: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rasio listrik di Pulau Nias capai 95,26%. PLN siapkan PLTS komunal untuk 3T. Sejumlah komoditas dominan memberikan andil sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 di Kota Gunung Sitoli. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Sekian lintas berita pagi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Dengar Pro 1 RR di Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, ada masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Setelah kita tadi dengarkan lintas berita pagi, pendengar, jadi kalau misalnya tadi Anda ketinggalan nih berita kami, Anda bisa dengar dan tonton kembali di YouTube RR Gunung Sitoli. Seperti biasa pendengar, kita akan mengetahui seperti apa sih kondisi cuaca untuk hari ini dan juga mungkin beberapa hari ke depan, apakah ada hal yang mempengaruhi kondisi cuaca khususnya di Kepulauan Nias. Kita sudah terhubung bersama Forecaster BMKG Binaka, ada Bang Ahmad Humaydi ya. Kita sapa saja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Putri.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih? Kabarnya nih, Bang Ahmad?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Alhamdulillah baik ya. Silakan, ini seperti apa sih kondisi cuaca yang bisa digambarkan kepada pendengar kita untuk pagi hari ini dan juga mungkin jelang siang nanti hingga malam, dan juga untuk ini berlaku untuk beberapa hari ke depan nih, Bang Ahmad Humaydi, serta adakah yang mempengaruhi kondisi cuaca di Kepulauan Nias kita tercinta ini? Silakan langsung aja nih, Bang Ahmad.
1: Baik, Putri, terima kasih untuk waktunya. Pendengar RRI Anda berada pagi ini bersama saya Humaydi selaku wartawan. Akan menyampaikan informasi frekuensi cuaca yang berlaku untuk hari besok hari pertanggal 9 Juli hingga 10 Juli tahun 2026. Untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini tanggal 9 Juli tahun 2026, untuk di pagi hari saat ini seluruh wilayah Kepulauan Nias terpantau kondisi berawan. Kemudian diperkirakan di siang hingga sore hari perkirakan juga berawan, namun ada potensi hujan ringan khususnya untuk di wilayah kota Gunung Sitoli, sebagian Kabupaten Nias Utara, wilayah Kabupaten Nias, dan sebagian wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Lalu angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari tanggal 10 Juli tahun 2026. Pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan kondisi berawan. Lalu untuk suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk perkiraan cuaca di wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari tanggal 10 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 6 knot, berpotensi maksimum atau gusti hingga mencapai 15 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,2 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 7 hingga 8 knot, berpotensi angin maksimum atau gusti hingga mencapai 17 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2 meter. Ya, demikian Bu Putri.
0: Baik, kondisi cuaca yang terjadi di Kepulauan sini masih dalam batas normal gitu ya, Bang Ahmad Humaydi. Adakah yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat terkait kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan ini?
1: Untuk saat ini kurang lebih tidak, sepertinya tidak ada. Jadi dalam 2-3 hari ke depan sampai diperkirakan, yang saya lihat dari pemodelan juga sampai sekitar tanggal 11 diperkirakan memang kondisinya cenderung berawan aja. Jadi okay, untuk hujan juga kemungkinan masih kecil kemungkinan.
0: Baik.
1: Mungkin nanti di minggu ketiga lah ada potensi minggu ketiga.
0: Oke, mungkin ada himbauan nih Bang Ahmad Humaydi kepada pendengar kita di pagi hari ini?
1: Ya, mungkin sedikit aja sih Bu ya, untuk teman-teman yang melakukan aktivitas khususnya di outdoor.
0: Yeah.
1: Dengan kondisi sekarang yang mungkin cenderung cukup panas, terik, intinya ini juga jadi suatu perhatian kita bagi teman-teman agar tetap menjaga kondisi tubuh, kondisi fisik dengan tentunya harus mengendalikan kondisi menghindari dehidrasi atau bagi yang melakukan aktivitas seperti teman-teman yang melakukan sekarang ini kalau tidak salah ada maskot PSSI di Google ya.
0: Iya betul.
1: Yang melakukan. Jadi harus menyelesaikan kondisi yang sekarang ini dengan perbanyak minum, lebih vitamin dan sebagainya. Thanks, Mbak.
0: Oke, terima kasih Bang Ahmad Humaydi atas informasi atau laporan cuaca untuk hari ini. Kami nantikan update selanjutnya ya, Bang ya.
1: Siap, sama-sama.
0: Oke, selamat pagi. Baik, pendengar Pro Satu Era di Gunung Stoli dimanapun Anda berada, ada Bang Ahmad Humaydi yang menggambarkan seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, dan selalu mengingatkan untuk kita ya dengan mungkin saja kondisi cuaca yang panas gitu ya, untuk menggunakan pelindung kulit ya. Apa sih pelindung kulit? Maksudnya pakai sunscreen atau sunblock gitu pendengar ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu menghidrasi tubuh kita. Kita butuh cairan dengan kondisi cuaca, tapi masih dalam batas normal ya kondisi cuacanya. Baiklah pendengar Pro Satu RRI Gunung Stoli, kata Bang Ahmad Humaydi, nanti mungkin ada perubahan itu di minggu ketiga lah gitu ya. Nanti akan digambarkan lagi seperti apa kondisi cuaca, dan sejauh ini gak ada yang mempengaruhi sih secara signifikan ya kondisi cuaca di Kepulauan Nias. Peringat Pro Satu RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, Putri masih di sini ya untuk Anda, menemani suasana pagi Anda, pagi hari yang cerah ya. Di pagi hari ini seperti hati kita juga selalu cerah ya, seperti juga rezeki kita yang selalu mengalir ya. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari keberuntungan kita. Kita sama-sama mendoakan gitu ya pendengar, semoga hari ini hari yang terbaik. Meskipun ada sedikit yang kadang mengganggu mood kita beraktivitas sepanjang hari ini, ya udah deh ya, kalau masih sedikit sih ya sudah dilupain aja atau diabaikan aja nih pendengar. Jadi tetap fokus untuk menjalankan aktivitas. Tetap di sini bersama kami di Pro Satu RRI Gunung Stoli, channel inspirasi.

lucu, lalu menunjukkan ke orang banyak sambil menertawakannya. Perlu diingat bahwa cara anak dan orang dewasa memproses sebuah lelucon dan humor itu jelas berbeda. Orang tua mestinya memahami terlebih dahulu lelucon yang selevel dengan usia buah hati agar ia juga bisa menikmati humor bersama-sama.

seseorang yang apabila kamu dengannya, kamu bisa bercerita apa saja, entah baik burukmu, kesalahanmu, atau bahkan keluh kesahmu. Semuanya, karena penting sekali loh menemukan seseorang yang dapat membuat kita merasa tenang dan nyaman. Tapi untuk menceritakan sesuatu hal yang pribadi kepada seseorang harus dipikir-pikir juga ya. Dan jangan sampai salah memilih, karena orang yang terbaik di zaman sekarang ini memang sangat sulit untuk ditemukan. Jadi jangan salah teman juga ya.

Cara menjaga postur tubuh tetap tegak sepanjang usia. Yang pertama, peregangan. Kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan duduk membungkuk di depan komputer. Peregangan dan meningkatkan jangkauan gerak adalah merupakan hal yang penting. Untuk menjaga tubuh tetap lentur, cobalah untuk bangun selama beberapa menit setiap setengah jam dan melakukan peregangan, berjalan atau hanya sekedar berdiri. Kedua, melakukan latihan ringan. Cobalah latihan ini setiap pagi dan malam. Berbaring di lantai dan melakukan relaksasi dengan meletakkan kedua tangan seolah-olah melingkari kepala selama 2 atau 3 menit. Untuk latihan tambahan, letakkan gulungan handuk di lantai, yaitu tepat di bawah tulang belakang. Kemudian lakukan peregangan, tetapi lakukan peregangan ini secara perlahan-lahan dan berhentilah jika merasa tidak nyaman atau sakit. Ketiga, duduk lurus. Bila harus bekerja dengan duduk di kursi, duduklah dengan baik. Dengan postur tubuh tegak dan lurus merupakan kebiasaan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan diri, disiplin latihan yang berfokus pada kesadaran tubuh seperti pilates dan yoga dapat membantu tubuh untuk tetap duduk lurus. Keempat, memperkuat otot. Pilates dan yoga adalah cara yang bagus untuk membangun kekuatan otot, otot-otot perut, dan daerah panggul. Otot-otot ini membentuk dasar dari postur yang baik dan otot kuat dapat memiliki manfaat lainnya. Kelima, lakukan yoga. Selain membantu untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan kekuatan otot, menurut Dr. Bin, yoga juga merupakan cara terbaik untuk membangun dan mempertahankan fleksibilitas dan memperkuat otot-otot seluruh tubuh.

Ada beberapa alasan mengapa Anda tidak perlu menekan tombol untuk menghentikan alarm di ponsel atau jam waker saat hari libur. Karena bangun tidur pada waktu berbeda bisa memunculkan efek negatif. Apa efek negatifnya? Yang pertama, masalah metabolisme. Jika Anda tidur terlalu lama, tubuh tidak akan berfungsi sesuai ritmenya. Anda akan merasa lapar dalam jangka waktu lama dan hal ini mempengaruhi kecepatan metabolisme. Hal ini akan membuat bobot tubuh meningkat. Kedua, lesu. Tidur berlebihan akan membuat Anda merasa lesu karena metabolisme Anda masih bekerja dalam set malam hari. Tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk memulai sistem dan tidak dapat berfungsi normal. Jika Anda benar-benar ingin tidur sedikit lebih lama, usahakan jangan lebih dari 30 menit. Ketiga, kehilangan waktu produktif. Para ahli menganggap pagi hari adalah waktu paling produktif karena pikiran Anda masih segar. Jika tidur terlalu lama, maka akhirnya kehilangan banyak waktu produktif dalam sehari. Sehingga Anda harus menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam dengan terburu-buru. Keempat, tidur terlalu lama membuat Anda sulit berkonsentrasi dalam waktu lama. Kecuali setelah bangun tidur, Anda langsung berolahraga. Lalu, karena metabolisme tidak berhenti, otak akan membuat Anda merasa lapar. Kelima, sakit kepala. Cairan cerebrospinal bergerak ke otak ketika Anda tidur terlalu lama. Kondisi ini, jika berlangsung dalam waktu lama, dapat menyebabkan sakit kepala parah dan bahkan menyebabkan kebutaan. Jadi pikirkan lagi jika Anda ingin tidur lebih lama.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusi.